era bajabi kamma de bajabi le yawulu kasa maskan jalom li baharu londo babal modu hanigo mum be dinkari wali ibn wali fi yawm al qiyamati ila safil mustafa jabi jonnaaji.